Good morning, Manipur ki aroibida. Kongol film asidagi. Sadananda na sakpa azading thosana saving ba. Amarjit lauring bam na sairang ba. Isai khan birak ba. SMS anikak thing na jai. Ahan bida. Utlau relief kem dagi. Manglimba kain paibam na. Thabirak pani. Mathangda. Laifamdi ibirak tredubu. Biraj, Jotin, Amarjit amadi. Radio tabiriba pumnamaka. Tamina jagai haidina. Thabirak pani. Kudol tamjari tamina si.

0: Hello.
1: Hello. Hello, good afternoon, sir.
0: Good afternoon, Taramuk Chari.
1: Taring very subo di ko pagi la
0: ise. Hoi, adu mokpo mari rak subo ina tarok pusi ta wari sawa fang jari ming lai fang omtang hana kang jagi.
1: Sa itang ayo kam lakai di okram omita.
0: Omita, hoi. Omita se hawur matam da sumaru ba masu pan bira meko.
1: Hoi, sa ay la utan me bako jila jaja. Bawa makai tan dari kak kelapa ni ay isi amana ay pas sekolah dah isi kambir kita bayar de have do isi itu so ay soi dana yang nama isi tak kambir kian na hijau ke kuah.
0: Hoi hoi, omita na soi dana tabir orang ni hai na sukan jawab ni soi dana maksud tabir kami.
1: Hoi, do tapi sorry do sedia di thawai ni thawai ni asyam susu bezel labuk tu selaga suhu yang saya kuma pun makai degi yang begi dum tara tara lak tu ibu kuah. Mga makai bukti dum tazah dini ID mana bi si hoi naya makui kulang carga kumi nai si mui nasu ido yau jadi tapi susu bangam dia nasa tu kan ngai bama tau mana aisy ido si sehi aku mari di labu tapu pu dan aisy ido makaraman bama lagi bawa adu tu di amu an boi nengara amasin tu agang aisy di pucar esa nasi si nuai nuai betabi rak tanah tapi tu niam sure semua suadre
0: hoi hoi am nama nuai je omitagi ma pausu tazah benda atau tapi su Pasalnya mampung panat atau biu, kau kita harus singa sih busu, kau tawai happy uhi na, hai jadi kau kita macai dikisu.
1: Hei, saya kawal sih nak pun jual sesuatu. Saya am nuai saya ini cum, aji wakan lor ini kita cum tentang hai jadi dasar nuti mau ini, nuti sing silo ini mau kau kita thonal ini nuti sing jadi busilo ini pamzai kau aji ini. Aduga, nupa su ngai dia nupa tuang ni jadi ba. Hei, nupa tuang juga di nuti doa tu ini berkuah.
0: Hei, hei.
1: Ada gini pisang show, nupa thok pangam jaban nupa mai ama melayu bersih nupi awam mai ama mai orang ni. Aduna nupi pisang show ngaire, wahre hai aduna suntara gak suka na layta bida karino, wakhan sida kelaga kuah. Aku ini tak sendiri apa, tak kuat kadaba kuat kadaba tu bumi mai ama makhlaga wakhan cina wah itu na tidok pak.
0: Hei hei.
1: Sisi aje ini yang pampai saya wakhan nuaire badi hajang senuaire hajang nuaire badi mai thong makalam ni. Nterasa.
0: Hei, yang cuma wafum ni takfir bersih.
1: Hei, do aje oina, aje oina di sa, nanti mu oina, aku pun nombor dia tu kima tikal le, lau matam, lau thani kungan, lau loer, kalau yang datang bumi, ama masih lagi aduh suka ui, masih puna masih aje oina di, rido ada oina, aje surprise juga.
0: Hei hei, ya, nunu aje, koi kita ram singa sibu, thawa hakcang, ya, unu tabi ba, omita hanan, thagat ceri, matangi, kualamu ngai mineral si, adonggi, thabuk tu supang biru hanan ceri, thagat ceri adonggi.

0: Hello.
1: Hello, good afternoon,
0: Good
1: sir.
0: afternoon, Taramuk. Cherry, can I be rubano?
1: Sir, back phone taking a call. I mean,
0: Takpio.
1: Nalini.
0: Nalini.
1: Oh, I came only Nalini.
0: Nalini, Taramuk. Cherry, Kari Karamo of Hong Sing, Pondo Pigani, Takpio.
1: Kajian
0: Manak
1: topik
0: tanda
1: ni
0: nali ni
1: kata.
0: Kenom ta ina akta radio saya lebih. Kau di kerak kacik lap topik.
1: Oh, radio saya lap ti lap ya dulu. Macam lagi tak.
0: Pani pani tak piu kata. Tadi
1: tak itu ni tak. Ani lah umur macam lagi ni. Sebab tak kecil tu ba.
0: Kau kacik tu hari sabtu sung pung jadi. Tapi.
1: Oh, tapi lagi yang tanda.
0: Tapi lagi.
1: Oh, tapi tak esok.
0: Hoi hoi.
1: Kau di kalau tahu itu kuat, aje. Kita yang semacam dia bawa ingon di kari kara, kau ingon di potong yang lebih baik kara, kau kasi ingon yang kuat ba. Ada itu semacam, kau hari kan di mohon hawa resu, sabio resu pijat sekarang kita. Kau lagi yang dia yang nuah jadi baik kara, ahal lah mahu ina kau dia ahal wajar esa. Ada hari pijat sekarang si matam matam di. Matung ini sih nanti bangga kan ya bapak. Aduh, kau khabar dengan siapa dah yang nak kena tahu bagi yang comfortable loh bagi siapa nih siapa ni aduh ka nanti bida yang nanti na bahaya tarik siapa ni.
0: Matamu tengca dulu sih.
1: Oh, matamu tengca dulu sih. Hari ini mau mau ini kau mau mungkin je selanjutnya nih bahaya tarik kau nak hal lah mau ini.
0: Hoi. Ada itu bapak pun sing di tempat begitu
1: lagi. Jadi awak jadi apa sah?
0: Hoi hoi.
1: Ada mama, wei bising, habis dimana wei bising na, hai betul low drop, kong dia sah, jangan dimin bising gitu, kerap ko.
0: Hoi masih suami miki apa mba, mama gigi, aning bagi makasuk poli. Hoi hoi. Jangan bisu kong na.
1: Macam dengan celi luhong, macam dengan kiri, apa na di celi semana. Yang nenungai sebab dress, adem usah bahaya tak, sah kau kacian dah kau itu, adem pamba bini kau dari dari pamba bini na.
0: Hoi hoi.
1: Oh, aduh tu cuma ini sum. Tiada
0: bising dia, pijat sekarang dekat sekitar sehari lima hari. Pani pani call tau
1: birak payam nampung macam. Video itu dah hajar lima hari. Saya ni cakap ber tinggal kampung dekoh.
0: Bising
1: dia ni cakap ada cara orang kampung dekoh yang nampung dia yang nampung macam orang hebat dia nampung macam orang kampung dekoh. Hoi hoi. Oh, aduh, bising dia tu. Tangan dia tu bising dia. Bising dia pasang macam orang macam ni. Kehi kehi hari dekah dia yang ni pun je, thulah pergi. Karena baju, karena baju di niam pang ya, tu bukan dia baju yang lahir eh, kalau saya lihat.
0: Masih mukti, mending halak pergi. Kau kuda mama ni hai, kau ini selok je.
1: Aduh ni, kau karena ia haban ngai, apa pol lagi dah tak tak tak kau tong ini besar, kau iway sah je macam tu. Pun jadi macam ni ni apa?
0: Hoi hoi.
1: Mana aduh ni ada ngai, tapi tak boleh yang ngai je, tapi wahai tak jadi pun je yang ngang bahaya tak.
0: Masih mukti.
1: Hoi, ini tu hancur nih bahaya tar. Masih mukti.
0: Fani fani. Masih mukti. Ini manunggi.
1: Hari di kandang dek aku.
0: Masih mukti.